Ingat, lewat mobil yang dari Sumurnya, saya yang menyebutnya itu, Pak Rumi.